0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, dong Pro 2. Selanjutnya ada Segara Anak, dong Pro 2. Destinasi wisata pilihan yang bisa kamu kunjungi kalau kamu lagi mengunjungi Lombok Timur ya. Dan Segara Anak ini adalah sebuah danau yang letaknya itu ada di dekat Gunung Rinjani, nomor 2. Nah, danau ini itu adalah salah satu danau yang paling dalam ya di Indonesia dengan kedalaman mencapai 230 meter. Nah, daya tariknya apa aja nih, Kak? Ya, ini ada yang pertama adalah warna air danau Segara Anak ini warnanya tuh biru pekat. Nah, masyarakat setempat itu sering menyebut danau ini tuh dengan sebutan laut kecil. Soalnya warna airnya itu biru tuh kayak air laut. Nah, terus gak cuma airnya yang jadi daya tariknya ya Tempro 2. Danau ini juga ada sumber air panasnya ya. Nah, di sekitar Danau Segara Anak ini ada beberapa sumber air panas yang seringkali masyarakat yakini dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit Tempro 2. Selanjutnya ada apa lagi ya, ada Pusuk Sembalun Tempro 2. Nah, Pusuk Sembalun ini menyajikan pemandangan alam terbuka yang menakjubkan. Seperti Taman Wisata Pusuk Sembalun ini menyuguhkan bentang alam ya, bukit-bukit hijau dan hamparan sawah milik warga desa Sembalun. Nah, bukan hanya itu juga Tempro 2, dari Taman Wisata ini kamu juga bisa menyaksikan keindahan Gunung Rinjani. Nah, ngomong-ngomong tentang Gunung Rinjani ya, ini termasuk destinasi wisata juga yang bisa kamu kunjungi Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, itu Pro 2 Gunung Rinjani ya. Ini menyuguhkan keindahan pemandangan alam yang memukau, terus juga plus sama kekayaan flora dan faunanya, tem Pro 2. Nah, kalau kamu melakukan aktivitas pendakian di gunung ini, kamu tuh bakal bisa menyaksikan berbagai hewan menarik kayak monyet, rusa, landak. Nah, bahkan bukan hanya itu tem Pro 2, keberagaman flora kayak pohon cemara, bunga edelweiss juga dapat kamu saksikan di rute pendakian Gunung Rinjani tem Pro 2. Selanjutnya ada Pantai Ekas ya tem Pro 2. Nah, selain punya panorama yang tentu saja cantik ya, pantai ini juga punya pemandangan bawah laut yang bagus tem Pro 2. Nah, karena alasan itu tuh orang tuh kayak banyak yang ngunjungin pantai ini untuk melakukan snorkeling atau diving yang bisa ya, kalau Meli gak bisa. Nah, pantai ini juga pas buat kamu yang ingin surfing atau belajar berselancar. Wow, keren nih ya. Pantai Ekas ini punya ombak yang tidak ganas ya, jadi cocok untuk tempat berselancar semua level peselancar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, selanjutnya nomor 2. Kalau kamu bosan dengan pemandangan pantai, ada pilihan lain nomor 2. Air terjun Jeruk Manis. Nah, ini punya ketinggian 30 meter dan air terjun ini dikelilingin sama tebing tinggi ditambah dengan tumbuhan hijau yang merambat di dinding batunya. Nah, di sini tentu aja kamu bisa foto-foto dengan background pemandangan air terjun ala-ala gitu ya, yang megah dan menikmati pemandangan yang ada di sana, Tempro 2. Selain itu, kamu juga dapat merasakan segernya air terjun Jeruk Manis ini dengan berenang atau mandi di bawah guyuran air terjun.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, tempat 2 selanjutnya ada Tanjung Ringgit. Ini menyajikan panorama hamparan tebing panjang yang berwarna putih serta warna laut Samudra India yang biru. Memang menjadikan tempat ini tuh kayak lukisan tempat 2. Nah, bisa nih kamu harus ke sini nih kalau kamu lagi ada di Lombok Timur tempat 2. Selanjutnya ada Bukit Pengasingan. Berada di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut, Bukit Pengasingan ini memang salah satu spot terbaik untuk melihat matahari terbit di Lombok Tempro 2. Masih ada lagi destinasi wisata? Masih ya, yang ada di Lombok. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, tim Pro 2 masih bersama Meli di sini. Dan selanjutnya tim Pro 2, destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi kalau kamu lagi di Lombok Timur itu adalah Pantai Pink atau Pantai Tangsi, tim Pro 2. Ada juga sebutannya Pink Beach. Nah, ini berada di Desa Sekaroh, Kecamatan Jarawaru, Kabupaten Lombok Timur, Tempro 2. Nah, pantai ini dikenal luas sebagai Pantai Pink soalnya pasirnya punya warna merah muda yang jadi ciri khasnya. Terus kok bisa jadi pink ya? Menurut informasi resmi Pemkab Lombok Timur, warnanya itu berasal dari perpaduan pasir putih dengan serpihan karang yang warnanya tuh merah muda, Tempro 2. Dan pentulan cahaya matahari dan kondisi air laut tuh membuat warnanya tuh kayak makin terlihat gitu. Nah, keunikan ini yang menjadikan Pantai Pink ini salah satu ikon wisata Lombok Timur. Selain menikmati pantai, kawasan sekitar Pantai Pink juga bisa jadi titik awal untuk menjelajahi sejumlah destinasi bahari, jalur laut dari kawasan Tanjung Luar, dan dapat membawa kamu tuh menuju beberapa lokasi kayak Pulau Pasir, Pantai Pink 2, Gili Petulu, Pantai Pink 1, dan Pantai Semangkok, Tempro 2.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2 selanjutnya ada Tete Batu. Nah, tapi sebelum Meli lanjut ke Tete Batu ya nomor 2, aku mau putar lagu Hitam dari Kila Devia featuring Rapai Pasir Raja buat nomor 2. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi ini siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Devia Official yang dijadwalkan beredar tempro 2. Dan lagu Hitam milik Kila Devia ini merupakan ciptaan Kila Devia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Sad Pony.
7: Hey. Yeah.
6: Penny X.

Well, nomor 2 selanjutnya ada Tebatu ya, nomor 2. Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup dikenal di Lombok Timur. Dan kawasan ini berada di wilayah yang lebih jauh dan dekat dengan kawasan Gunung Rinjani. Daya tariknya terutama berasal dari perpaduan persawahan, perkebunan, hutan, air terjun, serta kehidupan masyarakat pedesaan ya. Dan kalau kamu pengen dapat pengalaman yang beda dari wisata pantai, nah ini bisa nih sebagai pilihan kamu, tempat 2. Dan kawasan ini dapat menjadi tempat untuk nikmatin panorama pedesaan dan lingkungan alam sekaligus mengenal aktivitas masyarakat setempat, tempat 2. Tebatu termasuk dalam kawasan yang punya potensi wisata dan disebut sebagai desa wisata. Pemkab Lombok Timur juga mencatat kalau pengembangan desa wisata ini merupakan bagian penting dari strategi pengembangan pariwisata daerah Tempro 2. Oke, itu tempat terakhir yang bisa Meli bagikan buat kamu untuk menjadi pilihan destinasi wisata di Lombok Timur Tempro 2. Selanjutnya, aku bakal menjelajah untuk kulinernya nih Tempro 2, karena udah capek ya jalan-jalan, lapar. Nah, kita jelajahi ya kulinernya ada apa aja nih.

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Okay, pastinya udah penasaran kan kuliner yang ada di Lombok Timur, kok agak loading ya. Oke, tempura 2. Tapi ya siapin di samping kamu tuh cemilan-cemilan biar kamu tuh dengerinnya tuh enggak kruyuk-kruyuk ya perutnya. Nah, tempura 2 yang pertama ada serabi laklak tempura 2. Nah, ini rasanya manis dan gurih, terbuat dari tepung beras. Untuk rasa manisnya itu dari gula aren tempura 2. Nah, sementara varian yang gurih ya, diberi topping santan yang kental. Dan uniknya, serabi laklak ini dimasak menggunakan tungku tanah dan kayu bakar. Jadi tradisional ya. Dan hasilnya pun aromanya tuh jadi punya aroma yang khas tempura 2. Nah, selanjutnya ada nasi Kota Raja. Ini berasal dari Kota Raja ya. Nah, ini hidangannya itu terdiri dari nasi putih, sayur, daging rarit, dan sambal sebie. Nah, daging rarit itu adalah daging sapi yang dibumbui dan dikeringkan. Nah, setelah itu dihaluskan, baru dimasak nomor 2. Sementara kalau sambal sebie ini adalah sambal terasi dengan bawang merah dan bawang putih. Biasanya ditambah lagi dengan taburan bawang goreng dan kacang kedelai goreng tempura 2. Selanjutnya masih ada lagi ya tempura 2 ya, kuliner yang ada di Lombok Timur. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada kuliner cecengnye. Nah, ini merupakan hidangan yang turun-temurun, teman Pro 2. Nah, cecengnye itu apa sih? Cecengnye itu adalah sayur berkuah yang di dalamnya itu terdiri dari potongan labu dan atau terong ya, irisan daging, irisan teri, dan irisan cabai rawit. Cara masaknya itu unik, Tempro 2. Jadi dia tuh punya rasa yang selalu bikin kamu tuh rindu nih, pengen makan lagi. Makanan khas Lombok Timur, Lombok Timur ini harus diikuti ya resepnya di setiap langkahnya untuk mendapatkan rasa yang tepat, Tempro 2. Nah, kamu bisa cari tuh tutorial kalau kamu penasaran kayak apa sih cecengnya itu. Dan kamu kalau misal gak ada waktu untuk ke Lombok Timur, bisa tuh bikin sendiri ya di rumah. Oke, Tempro 2, selanjutnya ada ikan bakar Tanak Maik. Nah, ini berasal dari daerah Tanak Maik, Mas Bagik. Dan ini adalah ikan bakar yang rasanya khas Tempro 2, gurih dengan aroma khas. Tekstur ikan bakarnya tuh renyah di luar dan lembut di dalam. Biasanya disajikan dengan nasi dan sayuran.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Next to Pro 2 selanjutnya ada kerake. Nah, ini kue ya atau Pro 2 dan tampilannya tuh unik dan bikin penasaran. Nah, kerake ini adalah kue yang terbuat dari tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak lama. Lalu dibungkus dengan kulit jagung yang udah kering dan diikat dengan tali yang terbuat dari bambu, Temro 2. Selanjutnya ada sate-satean. Ini Temro 2 ada sate Tanjung. Asalnya ya dari desa Tanjung, Temro 2. Sate ini terbuat dari daging ikan. Karena itu cita rasanya beda nih dari sate pada umumnya. Unik ya. Kalau Meli belum pernah lihat nih ada sate ikan ya. Daging ikan

Ikannya tuh dihaluskan, dibumbui, terus dibakar. Oh iya, pernah lihat, pernah lihat. Kayak apakah ini mirip gitu ya yang pernah Meli lihat. Nah, pertama kali dipopulerkan tahun 70-an. Nah, sekarang Sate Tanjung ini sudah jadi favorit para wisatawan Tempura 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 selanjutnya ada sate rembiga. Ini terbuat dari daging sapi yang dibumbui dengan rempah-rempah lalu dibakar tempura 2. Nah, cita rasanya itu madukan gurih, manis dan pedas tempura 2, dan ini mantep banget kalau disantap dengan nasi atau lontong nih ya. Terus kemudian ada sate-sate lagi, ada sate pencok. Nah, ini terbuat dari kulit sapi yang udah dibumbui dan dimasak sebelumnya. Tapi untuk mengganti bahan dasar kulit sapi yang harganya tuh agak tinggi ya, sekarang tersedia varian sate pencok lainnya. Terbuat ada yang terbuat dari tepung, ada juga yang dari sagu. Kemudian ada sate bulayak. Nah, ini memadukan daging ayam, daging sapi, dan jeroan dalam satu tusuk sate. Bulayak ini sebenarnya merupakan lontong kecil khas Lombok yang bentuknya tuh bulat dan rasanya gurih. Rasa bumbu satenya ini lebih ke gurih ya tempura 2 daripada manis tempura 2. Selanjutnya ada bebalung. Nah, ini terkenal di Santero Pulau Lombok. Bebalung ini adalah hidangan yang berkuah dengan isian iga dan daging sapi yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Bumbunya dalam bahasa Sasak disebut sebagai ragi rajang. Terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Next Pro 2 ada ayam rarang. Ini ayam berkuah merah dan ayam rarang ini bahasanya ada ayam kampung. Daging ayam diolah dengan cara digoreng kemudian dipanggang. Setelah itu disajikan dengan kuah atau bumbu merah pedas yang terbuat dari sambal. Nah, terus ada ayam lagi, ayam taliwang Tempro 2. Ini cukup populer juga Tempro 2. Nah, ini terbuat dari ayam kampung yang dibumbui dan dibakar. Biasanya disajikan dengan plecing kangkung atau lalapan dan sambal. Rasa rempah-rempahnya itu khas ya Tempro 2. Terus ada beberuk terong. Nah, ini potongan terong gelatik atau terong bulat, potongan kacang panjang, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kencur, dan berbagai bumbu lainnya. Nah, bahan-bahan ini nggak perlu dimasak, jadi bisa disiapkan dengan cepat. Tempro 2 lezat disantap dengan nasi dan lauk pauknya ya. Kemudian ada bantal. Apa nih? Bantal buat tidur. Berbeda dengan kue bantal di Jakarta atau odading di Bandung, bantal asal Lombok Timur ini terbuat dari tepung beras. Tidak terbuat dari tepung beras ya, I mean. Nah, sorry. Nah, melainkan ini dari ketan dan pisang ya, Tempro 2, yang dibungkus dengan daun aren. Lalu dimasak dengan air panas sampai matang dan daun arennya itu berubah jadi warna coklat. Bentuknya tebal, mirip sama bantal ya. Tapi nggak bisa buat pengganti bantal tidur ya, Tempro 2. Kemudian ada kue keciput. Nah, ini cemilan yang terbuat dari beras ketan, bentuknya mirip sama onde-onde, tapi ukurannya kecil dan renyah ya teksturnya. Kalau dulu kue keciput ini disajikan di acara spesial, misalnya kayak lebaran atau pesta pernikahan ya. Tapi sekarang tuh lebih mudah didapatkan di mana aja dan bisa kamu nikmatin kapan aja Tempro 2. Terus ada poteng JJ Tujak. Nah, ini cemilan ini sering disajikan kalau hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini sebenarnya terbagi menjadi dua hidangan Tempro 2. Yang pertama itu poteng atau tape dari beras ketan putih, dan jaje tujak ini adalah tape dari ketan hitam, ketan putih dan kelapa lalu ditumbuk halus. Teksturnya lembut, sementara rasanya itu manis dan gurih Tempro 2. Oke, Tempro 2, mungkin ada banyak kuliner yang belum kita eksplor ya di Jelajah Pro 2 sebenarnya di Lombok Timur. Nanti kamu kalau berkunjung ke sana habis wisata-wisata bisa langsung menjelajah sendiri ya. Di sana itu ada apa aja Tempro 2. Nah, di Jelajah Pro 2 ini kita udah menjelajah di Lombok Timur Tempro 2. Buat kamu yang mau request ya, mau request lagu, kamu bisa request habis ini di jam 10 Tempro 2 di Pro 2 Hitlist, biar cepet kita baca gitu ya, biar sambil ngobrol juga sama kita. Kamu bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 Semenep 0853 3489 4676. Oke, 0853 3489 4676, atau lewat Facebooknya Pro 2 Semenep, Instagram Pro 2 Semenep, TikToknya Pro 2 Semenep juga bisa Pro 2 dengan kirim pesan. Atau mungkin kamu lagi dengerin di era digital juga bisa komen-komen di situ. Dan Tempro 2, usai sudah Meli nemenin kamu di Jelajah Pro 2 di hari ini. Thank you banget yang udah dengerin aku dimanapun kamu berada Tempro 2, mungkin lagi di perjalanan atau lagi santai aja di rumah. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2, Semenep teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Santai siangnya yuk lanjut di edisi pekan kalian itu yang pertama di hari Sabtu. Waduh, seru sekali bakal ya untuk kalian semuanya, aktivitasnya mudah-mudahan lancar saja. Yuk, di Pro Hitlist kali ini seperti biasanya yang lagu-lagunya yang tersisa, bukan tersisa sih, yang kami sediakan nih ada Rizwan, juga Marcella, Kejo, ada Egi juga ya. Mudah-mudahan bisa mengisi ruang waktu kalian semuanya bersama keluarga ini, nambah seru gitu ya. Bagi yang mau request monggo silakan deh chat. Oke, wow, nanti Dian akan baca satu persatu gitu ya, pesan lagunya siapa. Dan mudah-mudahan kalian itu bisa memberikan informasinya juga nih di kawasannya masing-masing. Oke, salam kenal juga nanti. Siap deh, yuk. Seketika kali ini dari Rizwan nih, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu ya, di Prohitrisnya kali ini yang bisa Dian sapa nih di WhatsApp kita. Mungkin ya tadi yang sudah terpenuhi ini lagunya Sabrina gitu ya. Wow, ini mungkin fannya Sabrina banget gitu. Oke, Caca ya, makasih banyak Caca sudah mau bergabung gitu. Dan lagunya tadi sudah dinikmatin ya. Oke, semangat selalu gitu. Oke, sama-sama. Juga semangat di sana ya, happy-happy terus gitu setiap harinya. Sip deh. Nah, tentu kalian yang mau gabung juga boleh, silakan saja merapat. Kan sudah tahu kan ya, di WhatsApp kita di Pro 2 FM. Nah, itu. Nanti Dian juga bakal spill lagu-lagu yang lain gitu, seperti lagunya Judika gitu, Sakit Tak Bertepi. Waduh, sakitnya ini sakit terus gitu ya. Nah, sedikit cerita nih tentang Sakit Tak Bertepi nih. Pada Rabu 8 April 2026 lalu gitu ya, lagu ini langsung tersedia dan juga dapat dinikmati melalui berbagai platform nih di musik digital secara serentak. Nah, jadi di sini pemilik nama lengkap Judika Nalom Sihontang ya, yang dikenal dengan karakter vokal kuat dengan lagu-lagu bertema emosional. Wih, Sakit Tak Bertepi salah satunya ya, menjadi karya yang mempertegas identitas tersebut gitu. Dan lagu ini nih teman Pro 2 diciptakan oleh Yohanes. Nah, juga merupakan bagian dari duo Gary Gani. Dari Gary ini juga menjelaskan terkait lagunya yang tidak diangkat dari pengalaman pribadi. Ini melainkan terinspirasi dari cerita-cerita orang gitu. Nah, ia juga menyebut bahwa percakapan santai mereka nih dengan teman-temannya ini menjadi sumber ide hingga akhirnya lagu ini tercipta gitu teman Pro 2. Waduh. Oke deh, kita ke WhatsApp lagi nih. Siapa nih yang lagi menyapa kita untuk siang kali ini? Makasih banyak deh. Dan kali ini dari Kalimantan. Waduh. Dari Kalimantan, apa kabar? Oh, kabarnya baik-baik saja ya. Hai Kak. Oke, hai juga dari Ca. Ca ini sekarang lagi dengerin lewat RI digital. Makasih banyak ya. Mantap-mantap sekali deh. Ya betul ya. Kalau misal dari mana? Dari Kalimantan bukan pakai FM ya, enggak bisa. Jadinya pakai RI digital. Nah, itu alternatifnya. Asik kan ya? Request lagunya Kak Sumpah Mati. Wih. Sumpah Mati kenapa nih? Sumpah Mati enggak nyolong, enggak berkhianat atau enggak selingkuh atau enggak apa nih? Enggak Kak, itu hanya sekedar lagu saja katanya. Lagunya Sumpah Mati by Selena. Wih, siap deh, siap-siap. Entar lagi ya, saya puterin ya lagunya. Cakep deh untuk kalian semuanya yang sudah bergabung gitu ya. Jangan malu-malu gitu kalau mau gabung. Kalau misalkan enggak kerasa, lewat chat saja, telepon saja enggak apa-apa. Tapi telepon pribadi ya. Ya, terima kasih banyak Kakak. Oke, sama-sama. Sumpah Mati katanya ya. Kalian juga terkesan dengan lagunya, yang mau ikutan cah boleh deh, silakan.

di perjalanan menikmati suasana liburannya atau mungkin akhir pekannya di hari Sabtunya, oke? Okay? Bersama keluarga kamu. Mudah-mudahan berkah selalu deh. Oke. Okay. Di Maca Hitsnya kita masih lanjut gitu ya sampai pukul 12 dan coba Diana tengok dulu nih siapa yang menyapa di WhatsApp kita. Wis, oke. Okay. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang-siang juga. Oke. Okay. Maaf ya Kak kalau tiba-tiba ganggu. Enggak kok. Seneng malah ditemenin nih. Aku mau request lagunya boleh banget dong. Tapi lagunya dari Manca ya kali ini. Oke, okay, enggak tahu nih dari siapa nih yang punya nomor belakangnya 1789 nih. Aku izin request lagunya Sami Simorang Kirui. Sayang sekali nih lagunya sekarang lagi Manca nih. Oke. Okay. Boleh deh diganti sama Olivia Rodrigo. Ini nih lagunya Vampir katanya. siap deh. Mudah-mudahan berkah selalu yang ada di mana saja nih yang punya nomor kontak 1789 deh. Lagunya mudah-mudahan berkesan ya di siang harinya. Ada Vampir nih kali ini dari Olivia Rodrigo nih, teman berdua.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, santai siangnya lanjut yuk dengan beberapa ide kreatif gitu ya. Kali ini cara kita untuk menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu itu tanpa harus terkesan memaksa gitu ya. Mudah kreatifnya untuk edisi kali ini di Pro 2 FM ya, akan bermain kalian sampai pukul 13, oke? Stay tune terus deh, temenin Dian sampai pukul 15 nanti, oke?

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website

bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Mutif, Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, dari situlah produk kita ini akan membantu prospek untuk pekerjaan lebih efisien gitu, menghemat waktu, mengurangi biaya operasional, ya. Atau bisa saja meningkatkan effort yang juga mengurangi stres gitu. Nah, fokus daripada nilai-nilai itu. Kemudian bisa menjalani hubungan baik ya, seorang sales yang juga sedang mencoba untuk menjual, ini akan lebih banyak bicara. Nah, hindari cara ini dan juga buatlah prospek kita ini lebih banyak berbicara dalam setiap pertemuan atau juga kontak telepon. Gitu teman Pro 2 ya. Nah, mungkin itu cara-cara yang harus dijalani gitu. Jadi akan

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita akan lanjut ya dengan berita-berita olahraga kita sampai pukul 14 nanti, oke? Stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Update info olahragamu di sini.
1: Oke teman Pro 2, kita bacakan informasi dunia olahraga yang perdana kali ini ya, terdiri hari Sabtu di 29 Agustus 2026 nih. Ada jersey ketiga Madura United didominasi hitam ya. Ini filosofinya. Jadi warna hitam terinspirasi dari pesaan pakaian tradisional Madura dalam falsafah masyarakat Madura. Hitam tidak dimaknai sebagai simbol kegelapan, tetapi mencerminkan ketegasan, keteguhan, sekaligus kerendahan hati. Jersey tersebut juga dilengkapi elemen gelombang putih pada bagian kerah dan lengan yang menyerupai denyut nadi. Motif ini juga menggambarkan dinamika perjalanan kehidupan dengan puncak kejayaan dan tantangan yang harus dihadapi. Sementara garis putih teman Pro 2 pada bagian badan jersey menjadi simbol hubungan antara klub, pemain, dan supporter. Pesan Never Walk Alone menegaskan bahwa Madura United tidak berjuang sendiri, baik saat meraih kemenangan maupun menghadapi masa sulit. Melalui jersey ketiga ini, Madura United menegaskan identitas Laskar Sapi Kerap yang tidak hanya ditunjukkan melalui warna dan juga motif, tapi juga melalui nilai perjuangan, keteguhan, kerendahan hati, dan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Jadi hal sederhana loh, menghargai karya lokal, nggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena di Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Di informasi dunia olahraga yang terakhir nih, teman Pro 2, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVLSI Kabupaten Sumenep mengintensifkan pematangan teknis dan mental para atlet muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur 2026. Sebanyak 65 atlet saat ini tengah menjalani serangkaian seleksi ketat untuk menyaring komposisi terbaik pada cabang olahraga voli indoor maupun voli pantai. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep,

0: Nah, di posisi ke-7 tadi ada Gloria Jessica ya. Kemudian nah disusul di posisi ke-6 ada Tulus ya, Teh Hijau, dan di posisi ke-5 sendiri masih tetap ya seperti minggu kemarin ada Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Kemudian di posisi ke-4 ada Bernadia lagi-lagi ya, Rabun Jauh. Nah, kali ini yang tersisa di tangga lagu kali ini ada di posisi ketiga dan kedua dan pertama. Kira-kira diisi siapa? Boleh deh, cekidot. Nah, sebelumnya Dian akan undur pamit dulu nih dari ruang dengar kalian semuanya. Nanti kita akan dilanjutkan ya bersama Kak Anis ya. Dengan top 20 kondom di kesempatan hari ini ya. Dan untuk kalian semuanya selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.
1: 3, 3, 3.

3, 2, 1. Produa Top 20 Countdown. Number 20.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Sembilan buat kemana merah di Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Top 20 Countdown RRI Pro 2 Sumenep. Ada 20 tanggal lagu ya yang masuk di chartnya kita di minggu ini. Siapa aja tuh? Tapi kalau minggu ini ternyata gak ada yang keluar loh dari chartnya kita. Berarti yang minggu lalu ada di chart masih ada di chartnya kita di minggu ini. Dan ternyata tadi di posisi 20 gak beranjak kemana-mana nih single dari Gracie Abram yang Good Reason, teman Pro 2. Dan selanjutnya di posisi 19 juga sama, 3 minggu ada di chartnya Pro 2 Sumenep. Tapi dia masih betah aja di posisi 19, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
2: It's number 19.

Nah, itu dia teman Pro 2 di posisi 18 ya. Kita punya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Ini juga gak beranjak kemana-mana ternyata ya. Betah banget ternyata ya, Taylor Swift ya di posisi 18. Nah, berarti kamu bisa request nih di Pro 2 Hitlist setiap harinya teman Pro 2 biar single terbaru dari Taylor Swift ini terus naik nanti ya di minggu depan posisinya ya. Oke, next kita ke posisi 17 teman Pro 2. 44 minggu ternyata udah ada di chartnya kita. Ada Rai dengan Where Is My Husband. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh lihat seseorang yang single tapi pertanyaannya udah level terus jodoh aku tuh mana? Nah pertanyaan itulah yang jadi energi utama di lagu Rai Where Is My Husband. Lagu ini pertama kali dirilis 19 September 2025 dan jadi salah satu lagu yang menandai era baru Rai menuju album keduanya. Secara musik, Rai ini gak cuma main di pop biasa, ada sentuhan R&B, brass yang besar, pop drama, sampai nuansa gospel yang bikin lagunya terdengar megah tapi tetap playful. Yang menarik teman Pro 2, lagu ini sebenarnya bukan sekedar soal mana calon suamiku. Rai ini membawakan tema tentang kerinduan menemukan pasangan tapi dengan cara yang playful, dramatis dan juga penuh humor. Jadi daripada galau sambil rebahan, Rai ini justru bikin kegelisahan soal jodoh jadi sebuah lagu yang energik banget teman Pro 2. Dan ternyata respons pendengar juga gak main-main ya, lagu ini berhasil menjadi official number one di Inggris pada Januari 2026 sekaligus menjadi lagu nomor satu kedua Rai di tangga lagu tersebut setelah Escapism. Bahkan lagu ini punya satu momen yang memorable banget di bagian akhir ketika suara grandma ikut muncul. Jadi vibesnya tuh kayak, tenang cucu, jodohmu tuh sedang dalam perjalanan. It's 17.

0: Teman Pro 2 itu dia di posisi ke-9. Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Oke, 11 minggu udah ada di chart-nya kita, Teman Pro 2. Next, kita menuju ke posisi 8. Kita punya Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love. 41 minggu loh ya, bertahan di chart-nya Top 20 Countdown Pro 2 Semenap, Teman Pro 2. Kalian yang tiap hari request, pasti senang banget ya. Ternyata lagu ini masih ada di chartnya kita di minggu ini. Olivia Dean. Jadi Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ketemu seorang yang bikin semuanya itu terasa gampang? Nah, gak perlu drama, gak perlu tebak-tebakan, gak perlu dia ini sebenarnya suka aku gak sih? Nah, vibes kayak gitu bisa kamu temukan di lagu Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Lagu ini dirilis 26 September 2025 dan menjadi bagian dari album kedua Olivia Dean, The Art Of Loving. Yang bikin lagu ini menarik adalah soundnya, Teman Pro 2. Olivia Dean memadukan jazz pop dengan sentuhan bossa nova lengkap dengan permainan drum, piano, trompet yang bikin suasananya itu terdengar ringan, hangat, dan juga klasi. Tapi bukan cuma musiknya yang menarik loh ya. Dari sisi cerita, lagu ini membawa perspektif seseorang yang percaya diri dalam urusan cinta. Olivia menggambarkan bahwa bersama orang yang tepat, jatuh cinta itu gak harus selalu rumit. Dan menariknya, lagu ini justru terasa seperti green flag energy. Bukan tentang mengejar seseorang mati-matian, tapi tentang merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya bahwa hubungan yang sehat itu bisa terasa natural. Secara pencapaian, lagu ini juga bukan kaleng-kaleng, Teman Pro 2. So Easy To Fall In Love sempat mencapai posisi nomor 2 di UK Single Chart dan nomor 6 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Jadi Teman Pro 2, kalau kamu lagi suka sama seseorang dan semuanya itu terasa nyaman tanpa drama yang berlebihan, mungkin memang benar nih kalau kamu ketemu orang yang tepat. Falling in love can feel so easy.
1: Number 8.

9.5 MHz Pro FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di posisi kedua kita punya Harry Style ya dengan Aperture. Dan di posisi pertama yang masuk di chartnya kita udah 31 minggu teman Pro 2, Bruno Mars dengan I Just Might ya buat kalian. Oke, siapa nih yang suka sama single dari Bruno Mars ini teman Pro 2? Jangan lupa tiap hari di request ya, kali aja nanti di minggu depan tuh tetap di posisi 1 teman Pro 2. Makanya kalian request tiap hari di jam-jam requestnya kita ya.

0: 94,6 dari Prodi FM Sumonok, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Sekarang jam 4 ya. Kita waktunya mengikuti Musicpreneur RRI Pro 2. Kita gabungan ya sama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 di Musicpreneur.
1: Pro 2 Top 20 Countdown.
2: Jam 7 dan gue bakal nemenin lu lagi di Jaga Malam Weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya, bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau gak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau gak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau gak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Yeah. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Yeah. Yeah. Ini
6: band belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya?
5: Bukan.
3: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya. Yeah.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya benar. Pemain ini pengganti ya ini ya.
5: Pengganti.
3: Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri ya.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Sendiri bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh, iya.
4: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke.
6: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh.
6: Gitu.
3: Kasian gitu ya.
6: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh, bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu.
3: Yeah.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.
3: Terima kasih.
4: Masa lalu aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya apa?
5: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
4: bukan Tata Pipi Sasa.
8: Iya. Cucu. Iya. Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Iya. Nitip gitu ya, nitip. Oke.
4: Terus kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
4: Klaster enggak bisa.
3: Benar.
4: Depok ya, Depok.
3: Lagi. Oke. Nih.
6: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
5: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
6: bukan, dia bakal minta realty kali ya.
3: Oh iya benar.
5: Masih kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke. Okay.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay, sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada tisu? 1, 2, 3.
3: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Meraih Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeriletin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ya, ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir.
0: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor
1: sekarang. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Ntar aku denger. Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi hits lagunya Marayu Tuhan, dibangin nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik, galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang. Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita enggak publish karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang enggak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Kamu. Ceria. Ceria.
2: Ceria. Oke, gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Oke. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebutkah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa tertinggi gengsi sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Coret-coret
2: aja. Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi sebagai cewek kabur juga kan. Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Gue kira
0: ya.
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: kayak Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang.
0: Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau nya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya, betul-betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Punya mobil pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih. Oh, jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan,
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya so

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro2 Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim mihjaratim min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Pro2 Religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Sadaqah.

Teman Perdua, sesaat lagi di pukul 17 lewat 27 menit saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, bagi masyarakat di kawasan Arab dan juga Timur Tengah, pohon kurma itu pohon kurma ternyata bukan sekedar tanaman penghasil buah. Jadi selama berabad-abad, pohon kurma ataupun Dactylifera sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah kering dan gurun. Kurma menyediakan pangan, mendukung mata pencaharian, sekaligus melahirkan berbagai keterampilan, kerajinan, tradisi, dan juga kebiasaan sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, begitu kuatnya hubungan tersebut, UNESCO ini memasukkan Dead Palm Knowledge Skills, Tradition and Practice ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nah, hubungan manusia dengan pohon kurma di kawasan tersebut bahkan memiliki sejarah yang sangat panjang. FAO ya, ini menyebutkan bahwa kurma sudah dibudidayakan di Timur Tengah dan Afrika Utara selama lebih dari 5.000 tahun. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pohon kurma sudah dimanfaatkan sejak masa peradaban kuno di Mesopotamia dan Mesir. Nah, di wilayah yang memiliki curah hujan rendah, keberadaan pohon kurma ini menjadi sangat penting karena tanaman ini mampu beradaptasi dengan lingkungan kering dan bisa tumbuh di kawasan oasis dengan sistem irigasi. Kemampuan beradaptasi ini membuat perkebunan kurma menjadi bagian penting dari sistem kehidupan di kawasan gurun. Pohon kurma membutuhkan air tapi mampu bertahan dalam kondisi panas dan kering apabila dikelola dengan baik. Dalam sistem oasis, perkebunan kurma juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih sesuai bagi tanaman lain di bawahnya, teman Pro 2. Dan Icarda juga menjelaskan bahwa pohon kurma ini merupakan komoditas penting bagi mata pencaharian masyarakat di Semenanjung Arab dan punya peran dalam ekosistem lahan kering, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, warisan budaya pohon kurma itu nggak hanya berkaitan dengan buahnya ya. UNESCO mencatat bahwa masyarakat punya pengetahuan khusus mengenai cara menanam, merawat, mengairi, memangkas, melakukan penyerbukan, hingga memanen pohon kurma. Nah, pengetahuan ini juga mencakup pemanfaatan bagian lain dari pohon seperti daun, pelepah, dan serat untuk berbagai kerajinan tradisional. Jadi satu pohon bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas daripada sekedar menghasilkan buah. Nah, pohon kurma ternyata juga punya hubungan erat dengan kehidupan sosial dan budaya. UNESCO mencatat bahwa tradisi yang berkaitan dengan kurma bisa muncul dalam berbagai ritual, kegiatan masyarakat, cerita rakyat, lagu, puisi, hingga kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini gak hanya dipelajari melalui pendidikan formal ya, tapi juga melalui praktik langsung, cerita, peribahasa, legenda, dan juga pengalaman orang tua atau anggota masyarakat yang lebih berpengalaman. Keterkaitan kurma dengan kehidupan sehari-hari juga terlihat dari nilai ekonominya. Kurma sudah lama menjadi sumber pangan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat di Timur Tengah dan Afrika. FAO mencatat bahwa produksi kurma secara historis terkonsentrasi di kawasan panas dan kering Asia Barat Daya serta Afrika Utara. Nah, Ikarda juga menyebut kalau pohon kurma itu sebagai komoditas mata pencaharian penting di Semenanjung Arab dengan produk dan bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pangan, pakan, bahan bakar maupun material bangunan, teman Pro 2. Jadi nilai kurma juga terasa dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat muslim. Buah kurma memiliki tempat khusus bagi tradisi Ramadan. Ketika banyak umat muslim mengonsumsi kurma untuk berbuka puasa, ya kan? Ya meskipun enggak puasa ada juga sih yang mengkonsumsinya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Mesir hingga Maroko, Oman, Uni Emirat Arab dan wilayah lainnya, kurma menjadi bagian penting dari hidangan berbuka sekaligus memiliki makna budaya dan keagamaan yang kuat. Besarnya hubungan tersebut membuat warisan pohon kurma menjadi contoh menarik tentang bagaimana sih sebuah tanaman itu bisa membentuk kehidupan manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Perdua Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pendengar RRI Sumenep. Pada pembelajaran kesempatan ini, kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah 'ala Thariqatil Haditsah karya Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syabbani. Ad-darsul awwalu, pelajaran ke-1. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashiru, kapur tulis. Qalamu rasasin, pensil. Maktabun, bangku. Maqa'adun, tempat duduk. Kursiun, kursi. Babun, pintu. Kemudian kita tambahkan di depan mufradat-mufradat yang kita dengarkan tadi ke dalam bentuk kalimat dengan kata tunjuk. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qirtasun, ini kertas. Hadza tabashiru, ini kapur tulis. Dzalika maktabun, itu bangku. Dzalika kursiyun, itu kursi. Dzalika babun, itu pintu. Kemudian kita masukkan juga mufradat-mufradat tersebut ke dalam bentuk percakapan sederhana. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini kitab. Ma hadza, apa ini? Dzalika kitabun, itu kitab. Ma hadza, apa ini? Hadza maq'adun, ini tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Dzalika maq'adun, itu tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Ahadza maktabun, apakah ini bangku? Naam, hadza maktabun, Ya, ini bangku. Ahadha tabashiru? Apakah ini kapur tulis? Naam, dhalika tabashiru. Ya, itu kapur tulis. Sekian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sedang mendengarkan FM 90,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun

Selamat kemana-mana dari Prodo FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Prodo, sekarang jam 7 ya, waktunya kita gabungan sama Prodo Jember. Hari ini ada Music Live Chat. Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, teman Prodo 2. Dan sebentar lagi kita ke Prodo 2 Jember. Nanti ada Aurora Band yang akan berbagi cerita buat kamu semuanya di MLC berjaringan Jawa Timur. Nanti bareng sama Kak Ewin, teman Prodo 2 ya. Tetap bareng sama kita di Prodo 2 Semenop, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, peringati HUT Pramuka ke-66, Kapolres Bondowoso terima penghargaan. Informasi yang kedua, pemerintah apresiasi animo masyarakat pada Merdeka Run 2026. Informasi yang terakhir teman Pro 2, tentara Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan melalui latihan Kesatria Warrior 2026. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo menerima piagam penghargaan dari Bupati Bondowoso Dr. Haji Abdul Hamid Wahid MAG teman Pro 2 atas dukungan dan peran aktif Polres Bondowoso dalam kegiatan pencairan dan juga penyelamatan di kawasan Gunung Piramid dan Gunung Kerincing teman Pro 2. Penghargaan tersebut diserahkan usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bondowoso tahun 2026 di alun-alun RBA Kironggo Bondowoso. Upacara dipimpin langsung Bupati Bondowoso dan dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, pengurus Mabicap Kamabiran, lalu Kuarcap Kamabigus serta ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso. Informasi yang selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animu masyarakat meramaikan ajang lari Merdeka Run 2026. Titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Run merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga menyebut animu masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka dan diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari hingga masyarakat. Informasi yang terakhir teman Pro 2, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personel Indonesia TNI AD teman Pro 2 telah menuntaskan latihan Kesatria Warrior 2026 pada Jumat 28 Agustus 2026 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pelatihan yang berlangsung dari 15 sampai dengan 28 Agustus ini menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan sipil, dan latihan militer untuk memperkuat interoperabilitas dan juga kesiagaan teman Pro 2. Upacara penutupan mempertemukan peserta pelatihan, pejabat pemerintah Indonesia dan tamu-tamu undangan untuk melihat kesuksesan pelaksanaan latihan ini. Kegiatan ini menyoroti komitmen bersama Amerika Serikat dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan kawasan teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Tuti, Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: RRI Malang dan juga Pro 2 FM RRI Sumenep ya. Dan tentunya teman Pro 2 kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Aurora Band tentunya. Ini adalah band dari Jember yang wah istimewa banget ya kabarnya. Mereka-mereka ini teman Pro 2 baru launching single, rilis single terbaru dari mereka teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng mereka, tapi sebelumnya kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Halo Aurora Band.
1: Halo.
0: Widi, kayaknya personelnya cewek semua ya?
1: Iya, betul.
0: Boleh dikenalin satu-satu deh, satu-satu. Ayo, siapa dulu?
1: Dari mana nih? Dari mana nih?
0: Ayo.
1: Tasya aja, Tasya.
2: Ya, saya Tasya.
1: Iya, sebagai apa?
2: Oh ya, saya sebagai gitaris.
1: Saya Dewi sebagai gitaris satu.
3: Saya Aiko sebagai vokalis.
0: Oke, terus?
4: Saya Ajeng sebagai basis.
5: Saya Kia sebagai drummer.
0: Wih, drummernya kok imut sekali ya. Drummernya kok apa namanya paling cute ini ya.
2: Iya.
0: Namanya siapa?
5: Kia.
0: Kia, oke. Tasya, terus Dewi, terus?
1: Aiko.
0: Ajeng dan juga Kia. Oke. Wah istimewa banget ya teman Pro 2 ya. Mereka itu masih muda-muda banget. Apa ini? Sekolah dasar apa? SMP atau SMA?
2: Ini campuran sih.
0: Campuran, gabungan ya. Kayak nasi uduk kayaknya. Kok campuran? Oh, ada lagi yang mau bergabung? Boleh.
2: Yes. Ayo masuk.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kayaknya ini Pro 2 FM RRI Jember sekarang malam hari ini rame banget ya. Ini Aurora Band bersama para pendukungnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Setelah kita berkenalan teman Pro 2 ya bareng sama personil dari Aurora Band. Wah. Ini siapa nih kan? Ini cewek semua nih. Yang paling cerewet siapa kira-kira ini?
2: Dewi.
1: Kayla juga.
0: Lu, Dewi banyak. Sama Kayla.
2: Dewi sih.
0: Coba cerewetnya cerewet apa ini? Cerewet yang gimana ini biasanya ini?
2: Dewi banyak. Centil banget.
0: Terus apa lagi?
1: Kayla banyak jokes-nya banyak. Lawak.
0: Gitu, lawak banget ya.
1: Banget.
0: Berarti ayo satu jokes yang bagus apa Kayla?
1: Kayla di luar.
2: Kaylanya di luar.
0: Oh, Kaylanya
1: itu
0: di
1: luar. Kayla.
0: Oh, alah, Kayla di luar. Ya. Kayla sebagai apa Kayla?
1: Kayla sebagai keyboardist.
0: Oh, sebagai keyboardist ya. Waduh, kayaknya kurang satu ini. Apa namanya? Tempat duduknya ya.
1: Iya.
0: Kayak biar disiapin dulu sama tim nanti ya.
1: Oke,
0: sabar dulu teman-teman semuanya ya. Ntar lagi kita bakalan ngomong bersama Aurora Band, tapi sebelum itu kita puterin dulu untuk single mereka, judulnya Sinyal Cinta dari Aurora Band. Here we go.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botan.
1: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan tentunya masih bareng sama
1: Aurora.
0: Aduh, semuanya ciwi-ciwi teman Pro 2 ya. Ini kenapa kalian kok bisa namain band kalian Aurora? Gimana ceritanya ini?
1: Karena arti Aurora itu adalah cahaya yang kayak dibutuhkan kan, cahaya.
0: Terus?
1: Cahaya itu dibutuhkan manusia. Terus ya paling ditunggu-tunggu lah gitu.
0: Paling ditunggu-tunggu karena indah sekali. Mungkin seperti itu ya.
2: Betul.
0: Seperti karya kalian yang barusan tuh, menurut Kak Ewin di sini, wah itu karya yang sangat luar biasa itu. Judulnya tadi Sinyal Cinta ya, istimewa. Nanti kita bakalan ngomongin soal seputar karya mereka, teman Pro 2 ya, dimanapun kamu. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu tentang band kalian, Aurora Band. Ah, ini kalian ketemunya di mana? Kan ini kan beda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ya enggak sih? Ada yang SMA juga?
1: Enggak ada.
0: SD sama SMP doang.
1: Iya.
0: Yuk, ketemunya di mana? Ketemunya di mana ini?
2: Dari mana nih?
1: Nah, nih. Jadi waktu itu kan saya punya band nih. Itu lagi tampil di acaranya JFC.
0: Oke. Okay.
1: Nah. Terus tuh si Aiko nih ngeliat saya tampil. Terus dia kayak katanya pengen band gitu.
0: Pengen ngeband
1: gitu ya. Terus mama saya alias sama coach tuh, itu kan bareng tuh, mami saya juga coach juga tuh. Terus dia bilang kayak, eh ayo mau gak ini Aiko mau bikin band gitu. Kamu mau gak jadi gitarisnya gitu katanya kan. Terus kayak, oh iya udah gak apa-apa. Akhirnya mama saya kayak eh kalau bisa cewek-cewek semua deh akhirnya ya kita kekumpul gitu.
0: Ini ya apa namanya, band khusus kaum hawa teman Pro 2 ya. Gak ada laki-laki soalnya di dalam sini teman Pro 2 ini apa namanya, cuman Ewin doang laki-laki. Semuanya perempuan gitu ya. Oh jadi terbentuknya itu pas kalian lagi event gitu ya.
1: Iya pas saya aja.
0: Jadi ketika Dewi event ketemu sama Aiko gitu ya. Akhirnya kepikiran bikin band Aurora. Nah yang lainnya nih gimana ini?
1: Yang lain ini diambil dari muridnya ayah, sama kalau yang ini spontan ya.
0: Spontan, gitu?
1: Ya. Bukan? Ya, jadi waktu itu ada lomba. Tapi kebetulan basisnya tuh gak bisa gitu loh. Gak bisa. Akhirnya dia tiba-tiba ditelepon sama ayah. Telepon kayak, ayo Ajeng, gak apa-apa ayo. Ini itu Hamin 10.
0: Hamin 10?
1: Dia akhirnya ngebut. Ya akhirnya dia jadi basis.
0: Gitu ya, jadi karena apa namanya, data itu tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana selama berproses kalian, mulai dari awal kalian bertemu sampai sekarang, gimana? Overall enjoy atau pernah ribut atau gimana?
1: Gak pernah lah,
2: solid.
0: Solid banget ya. Solid banget. Siapa yang paling sering telat ketika latihan? Ayo.
1: Kayla.
0: Kayla, terus siapa lagi?
1: Kayla, abis itu Aiko sih.
2: Iya.
0: Kenapa? Kamu bisa klarifikasi loh hari ini.
1: Ini om ya, ini om ya faktanya om. Dia rumahnya tinggal jalan om.
0: Hah?
1: Dia rumahnya deket sama studio, tapi dia paling sering telat.
0: Wah, kayaknya ini ketiduran kamu ya. Atau anu, apa namanya, sekolah mungkin bisa jadi.
1: Enggak.
0: Belajar.
1: Main om, main sama teman-temannya.
3: Bisa orang main.
0: Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau latihan nih, biasanya yang paling sering bercanda siapa? Kan tadi yang paling sering telat, yang paling sering bercanda siapa? Ayo.
1: Kayla.
0: Yang paling serius siapa?
2: Gak ada.
1: Yang paling serius coachnya,
0: ayo. Bener loh, itu jawaban yang cerdas sekali itu om Bro 2. Karena coach kalau misalkan gak serius, wah buyar semua itu. Coachnya, berarti ini ya, apanya bapaknya
2: Dewi.
0: Dewi sama ibu ya?
1: Ya.
0: Apa panggilnya
1: ibu,
0: mami?
1: Ibu kadang-kadang.
0: Ibu sama ayah?
1: Ya.
0: Iya sama ibu, ikut sekarang?
1: Itu ibu ikut.
0: Oh ibu sama ayah ikut ya? Wah.
1: Ayahnya enggak, ayah ngajar.
0: Oh ayah ngajar ya? Wah bisa ini dikasih semangat untuk ayahnya.
1: Ya semangat bapak.
0: Oke, dan nah ini kan kalian kan ini ya apa namanya udah punya single sendiri. Masih sering bawain single musisi atau band Indonesia ataupun luar negeri juga?
1: Masih.
0: Siapa yang paling sering dibawain?
1: Within
2: Temptation.
0: Oke, itu kalau dari luar ya. Ya. Kalau dari Indo?
1: Siapa ya? Itu yang Starlight apa itu?
3: Itu kan luar.
4: Benci.
1: Benci. Utopia, Utopia.
0: Oh, Utopia, Utopia ya. Ya. Bukan hujan, bukan. Utopia bukan, kan bukan. Ada juga tuh hujan.
4: Bukan.
0: Kalian emang sama semua genrenya? Atau berbeda-beda genre?
2: Kadang beda sih.
0: Nah, siapa nih yang paling dominan band ini masuk ke genre siapa?
2: Genre siapa ya?
0: Ayo.
1: Within.
0: Oke, okay. Itu siapa yang paling suka lagu Within?
2: Aku suka sih.
1: Saya jujur ya, saya suka.
0: Suka Dewi.
4: Suka. Saya juga suka.
0: Lo suka semua berarti ini. Ya, berarti memang satu memang satu frekuensi teman berdua. Tepuk tangan dulu dong untuk Aurora keren. Aduh. Terus manggungnya di mana aja biasanya?
4: KCM.
1: Iya. Sering banget itu di KCM.
0: Sering banget ya di KCM ya. Terus
1: juga pernah di Muhammadiyah waktu itu lomba.
4: Di Indomaret.
2: Enggak ngamen itu.
0: Iya. Manggung di kafe-kafe juga?
1: Enggak pernah.
0: Apa? Enggak belum
1: pernah
0: ya.
1: Sekali.
0: Oh, ya, pernah juga ya.
1: Kemarin.
0: Di kafe-kafe. Ya. Tapi yang paling sering manggung apa? Festival.
1: Ya,
0: oke, gimana tuh kalau misalkan vibes-nya antara manggung di panggung festival sama di panggung event ya. Kayak misalkan tadi itu di KCM ya kan, terus ada tadi itu di apa? Sido Dart ya.
1: Indomaret.
0: Ya, tadi ya kan. Terus apalagi di kafe. Yang paling seru yang mana? Yang vibes-nya kira-kira wah ini bandku ngena banget ini manggung di sini di mana?
1: Kalau menurut saya festival sih. Soalnya kayak deg-degannya bareng terus kayak kayak asik-asik bareng gitu loh.
0: Festival ya. Wah, ini udah menangin berapa medali ini di festival nih?
1: Belum,
0: masih proses, gak apa-apa.
1: Masih proses. Ini masih baru soalnya Bini kan.
0: Oh iya.
1: Baru setahun
0: ya. Ya ampun, baru setahun.
1: Ini juga yang gitaris 2 baru masuk.
0: Baru masuk juga.
1: Baru masuk 2 minggu lalu ya?

0: apa?
1: Pernah,
0: boleh diceritain
1: pernah,
0: lah, pernah, ceritain.
2: Pernah. Ayo Kaila, cerita Kaila.
3: Pas manggung, apa namanya? Gitarnya.
0: Pakai mic. Coba.
3: Iya. Nah,
0: gitu.
3: Pas manggung gitarnya talinya lepas.
2: Oh, tali senar.
3: Senarnya lepas.
0: Pas manggung senarnya
3: diganti.
2: Iya, senarnya pedot.
0: Pedot ya,
2: pedot. Over.
0: Terus.
2: Terus waktu itu ada kita manggung di KCM juga. Itu tampil bukan lomba. Itu kayaknya emang kurang persiapan ya, soalnya diomonginnya dadak gitu kan ya. Terus kita tuh, terus aku sama si drummer kecil imut ini salahnya bareng gitu. Jadi dia salah, saya juga ikut salah. Jadi kayak itu lucu sih. Jadi saya ingat-ingat banget sih itu.
0: Hal yang gak bisa dilupain termasuk ya.
2: Iya.
0: Kalau drummer kecil ini gimana ini? Apa ini yang seru dari manggungnya yang mana? Manggung yang mana?
3: Itu yang dikatain Dewi itu saya juga
2: Dewi.
3: Ini
0: Juga
3: keinget juga.
0: Keren loh dia loh. Wih. Kecil-kecil cabai rawit dia itu. Ngedrum jago. Terus. Apa lagi? Ada lagi mungkin?
3: Enggak ada.
0: Kamu udah mulai kapan ngedrum? Iya.
3: Udah lama sih.
0: Berapa? 5 tahun? 10 tahun? Umurnya berapa?
3: 10.
0: Oh, pas berarti. Ngebenya ngedrumnya pas bayi kamu.
2: Terus kapan kamu?
0: Mulai kapan ngebe? Ngedrum.
2: Kapan ngedrum?
3: Udah lama. Ini apa tuh?
2: TK. PAUD.
3: Iya, TK.
2: Oh, TK.
0: UTK. Sekarang berarti kelas 4.
3: Iya.
0: Kelas 4 SD. Keren. Boleh tepuk tangan untuk Kia, teman-teman.
4: Respect.
0: Istimewa Kia ya. Terus siapa lagi yang paling muda di sini? Setelah Kia terus ada siapa lagi?
2: Aiko
0: sebagai vokalis.
2: Iya.
0: Gimana suka dukanya jadi vokalisnya Aurora gimana?
2: Iya, suka sih kayak seru, mereka asik, enjoy aja.
0: enjoy aja. Kenapa? Serunya gimana serunya?
2: Ya kayak bercanda aja pas latihan gitu. Kalau ada yang salah pas tampil malah ketawa-ketawa.
0: Kalau ada yang salah pas tampil pas langsung ketawa-ketawa gitu.
2: Enggak, bukan kayak turun panggung kayak langsung ketawa kayak maaf ya guys, maaf ya.
0: Pernah enggak pas latihan ini apa namanya enggak bisa berhalangan hadir gitu? Pernah? Kebentur sekolah misalkan?
2: Pernah
0: juga ya. Pernah, gimana tuh kalau misalkan pas lagi ada salah satu personil berhalangan hadir? Tetap lanjut latihan atau ganti hari?
2: Tetap lanjut.
0: Oh, tetap lanjut latihan, oke. Jadi mereka itu memang pantang menyerah ya, teman-teman ya. Tetap harus latihan walaupun personilnya kurang. Gak apa-apa?
2: Yes.
0: Oke, Joss, tepuk tangan untuk Aurora, istimewa. Manggungnya yang paling jauh di mana?
2: Paling jauh? Mana?
0: Luar Jember tau?
2: Oh, nggak pernah. Belum.
0: Wah, belum. Kalau kepinginnya manggung di mana?
2: Bali sih aku.
0: Teman-teman yang lain mungkin?
4: Setuju sih.
0: Setuju.
4: Bali.
2: Kalau aku sih Malang sih.
0: Malang, kenapa Malang?
2: Karena kalau di Malang tuh adem, terus pemandangannya juga bagus. Terus ya kemarin sempet ngerancanain mau ke Malang terus pulangnya ke villa gitu. Bikin wacana doang
0: ya.
2: Padahal itu kalau ada lomba.
0: Semoga aja nanti ada job ya ke Malang teman-teman ya.
2: Amin.
0: Ada lagi yang lebih jauh mungkin ke Australia misalkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi aku sempat tanyain gitu ya, kenapa nama bandnya gitu Aurora? Pernah nggak kalian meributkan masalah nama band? Kenapa sih namanya kok Aurora? Kenapa nggak diganti aja? Misalkan yang lebih cute lagi apa gitu?
2: Enggak sih.
0: Strawberry misalkan.
2: Enggak sih aku.
0: Enggak ya. Udah fix dengan nama Aurora ya.
3: Iya.
0: Ada lagi suka duka yang mungkin bisa diceritakan selama ikut Aurora?
2: Gak ada, aku sih gak ada ya.
3: Aku juga gak ada.
0: Gak ada.

0: kopi.
1: Nah, oh iya ngopi. Kalau misalkan nongkrong di mana Aurora?
0: Waktu itu sempet nongkrong sekali doang ya.
2: Malam banget itu.
0: Iya, habisnya tampil di kafe tuh pindah ke kafe sebelah. Main Uno gitu. Terus HP-nya dikumpul-kumpulin biar enggak main HP.
1: Enggak pengen manggung di kafe-kafe enggak?
2: Kemarin itu baru.
0: Udah baru kemarin.
1: Baru kemarin.
0: Kemarin-kemarin itu.
1: Di Jember juga.
0: Jember. Yeah.
1: Wah, gimana vibes-nya di kafe gimana? Enggak sama atau enggak sama?
0: Enggak sama.
1: Enggak sama. Lebih ke apa kalau di kafe?
2: Santai.
0: Santai ya, santai.
1: Lebih santai.
0: Relax.
1: Oke. Biasanya kalau kiblatnya musik Indonesia kemana?
0: Kemana ya?
1: Musisi Indonesia yang menjadi panutan kalian. Yang kamu mungkin kalian, wah aku punya cita-cita ini pengen collab sama Dewa 19 misalkan seperti itu. Nah kalau kalian pengen collabnya sama siapa? Kalau misalkan seandainya ada kesempatan dikasih, Aurora saya kasih kesempatan untuk collab bareng titik. Nah, siapa?
0: Kalau saya sih mau collabnya sama Four Events ya.
1: Four Events, terus apa namanya? Coba personil satu-satu deh.
0: Kalau saya sama kayak Dewi.
1: Four Events, yeah. Oke, terus?
2: Mungkin saya kurang suka sama musik Indonesia kalau rock ya. Tapi mungkin The Chang Shooter? Iya. Yeah.
1: Wih, serong kanan, serong kiri gitu. Ayo, lanjut.
0: Apa, Kayla?
2: Kayla siapa?
3: Sama sih.
1: Siapa?
3: Sama kayak Mbak Kirana.
1: Mbak Dewi. Oh, For Revenge.
2: Kok beda sendiri okay. Aku?
1: Oke, terus?
3: Aku Anjing. Juga sama kayak Dewi.
1: Oh, For Revenge juga. Terus kalau Kia, drummer Ki.
4: Aku juga ikut-ikut.
1: Kok ikut-ikut?
0: Kamu gak tahu band Indonesia ya?
4: Iya.
0: Ya, pantes.
1: Kamu taunya band apa?
0: Maklum kelihatannya masih Roblox.
1: Oh iya, suka main Roblox ya?
0: Suka. Itu HP kadang dikumpulin gara-gara dia mainnya Roblox mulu.
1: Aduh, seru banget ya ngobrol sama teman-teman Aurora ini, si bocil-bocil. Tapi cabai rawit semuanya. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk Aurora, teman-teman. Okay. Setelah lagi kita bakalan ngomongin seputar ini. Seputar apa namanya? Seputar karya mereka. Judulnya Sinyal Cinta, teman berdua ya. Tetapi jangan kemana-mana. Tetap barengan kita di 89,5 FM, Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
7: Aku gak mau, panas. Loh,
6: kok gitu?
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada Eyang.
6: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
8: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
6: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
8: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
6: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
9: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Baik, teman berdua, kita lanjutin lagi. Teman-teman Aurora masih semangat ya?
1: Yes.
2: Banget dong, harus.
0: Masih, kita bakalan ngobrolin seputar single kalian. Judulnya apa tadi?
3: Sinyal cinta.
0: Nah, ini kayaknya nih part yang paling seru nih. Ngomongin seputar single. Wah, boleh diceritain nih tentang singlenya dulu deh. Singlenya.
1: Monggo, vokalis.
0: Ya boleh. Kenapa?
1: Cerita apa? Ah,
0: iya. Singlenya, singlenya apa namanya itu? Sinyal cinta ini tentang apa?
1: Tentang cinta monyet.
0: Tentang cinta monyet. Cinta monyet tuh kayak apa? Cinta monyet itu cinta yang sama monyet.
1: Pokoknya tuh ya kayak punya crush gitu.
0: Terus?
1: Terus terus ya kayak curi-curi pandang gitu lah.
0: Cinta anak remaja gitu gak sih?
1: Iya.
0: Cinta anak remaja, sinyal cinta. Tapi kok judulnya sinyal cinta? Kenapa gak cinta anak remaja misalkan? Atau cinta-cinta monyet misalkan.
1: Biar gak sama.
0: Biar gak sama. Oke. Okay. Mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman, boleh yuk, gas.
4: Ini aku nebak-nebak boleh.
0: Yang lebih spesifik misalkan sinyal cinta ini, Kak. Ini menceritakan tentang jadi ada anak remaja yang lagi bucin banget ini atau lagi kasmaran banget sama gitu-gitu loh. Ayo.
4: Ini ayo. Mungkin si Aiko lagi suka orang nih. Terus ya sukanya kayak gimana ya? Aku gak bisa ngerancang kata-kata gitu.
0: Sukanya
4: kayak ya sinyal cintanya Aiko tuh kayak bener gak sih?
1: Iya.
4: Sinyal cintanya Aiko tuh kayak nyampe ke orang gitu. Atau sebaliknya mungkin.
0: Oh, atau dari orang itu sinyalnya nyampe ke Aiko gitu ya. Oh, kamu sudah bisa merasakan dadik dukser gitu ya.
4: Iya. Postingan ulangnya dia kayak tentang cinta. Beneran, aku ngeliat dia posting ulang gitu. Itu kayak tentang cinta-cinta.
1: Enggak, bukan masalah itunya, tapi karena videonya estetik ya udah.
2: Iya kan?
4: Iya ta.
0: Berarti ini yang punya ide lagu ini Aiko.
1: Iya.
0: Atau terus yang bikin liriknya juga Aiko juga?
1: Enggak.
0: Enggak. Gimana?
1: Enggak.
0: Siapa yang bikin liriknya?
1: Dari Dani Music Management.
0: Dibantu siapa? Ayahnya Dewi atau
1: dari
0: mamanya?
1: Mamanya Dewi.
0: Ya. Oh, ibu. Mamanya Dewi ya yang bikinin liriknya atau beserta sama notasinya juga?
1: Notasi ayah.
0: Oh, notasi ayah. Oke. Jadi saling membantu coachnya ya, teman berdua. Keren loh. Boleh tepuk tangan tuh coach Dani Music. Nah, ini nih. Waktu pertama kali tahu lagunya udah dibuat gitu ya, kalian langsung suka atau masih malu-malu?
2: Kalau aku sih kan, kalau aku kan baru masuk, jadi saya masih malu-malu, tapi diam-diam memang suka lagunya.
0: Oh, diam-diam suka ya.
4: dia di sekolah bilang kayak, itu lagunya siapa ya? Lagunya siapa itu? Itu lagunya Aiko, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, enak banget sumpah, gila dia enak banget.
2: Iya emang enak banget.
0: Enak sih, lagunya memang enak gitu. Aiko, Josh, tepuk tangan untuk Aiko dan teman-teman.
4: Gak usah tak malu.
0: Kalau di dalam band ini ada ini gak? Ada panggilan tertentu gak?
4: Ada, kalau untuk saya ada buat Aiko.
0: Apa?
4: Bobo.
0: Kenapa kok Bobo?
4: Nenek.
2: Kayak nenek gitu. Kenapa nenek?
4: Kan kadang kayaknya kalau saya nggak salah dengar, Bobo tuh kayak nenek gitu.
0: Nenek, kirain aku Bobo.
4: Nggak, bukan.
0: Berarti suka tidur.
2: Gak salah sih.
0: Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ngomongin soal singlenya gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama? Kalau boleh tahu, ayo siapa yang mau jawab ini? Proses pembuatan singlenya.
1: Prosesnya sekitar sebulan lah.
0: Sebulan ya? Sebulan apa biasanya? Yang hal yang paling sulit ketika proses pembuatan atau proses ya menciptakan lagu itu, yang paling sulit apanya? Ada kendala di apa mungkin seperti itu bisa diceritain?
1: Mungkin kendala
0: apa?
4: Kendala di mana?
1: Kendala di ininya sih, memahami musiknya.
0: Memahami musik, atau gini aja deh yang paling simpel. Bikin prosesnya sulit enggak bikinnya? Bikin musiknya atau bikin karya ini prosesnya sulit atau enggak? Enggak.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Gampang, aman-aman aja, mulus-mulus aja ya.
4: Soalnya dibantu.
0: Dibantu siapa?
4: Dibantu coach dari music management.
0: Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Berarti recording-nya juga di dari musik juga. Yeah. Oke, okay. Wah keren loh Dani musik ini. Nanti kalau misalkan Kevin punya lagu, boleh ya untuk apa namanya ngampung recording di sana, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, lanjut lagi ngomongin soal apa namanya lagu Sinyal Cinta. Nah ini kan sebenarnya konsepnya atau genrenya ini lebih ke apa Sinyal Cinta ini?
2: Apa ya?
4: Genrenya apa ya? Itu bukan genre metal
2: garotik
4: sih, bukan.
0: Iya, kayak apa?
4: Ada reggae-nya enggak sih gitarmu?
2: Iya, iya.
0: Tapi kayaknya lagunya agak-agak kekinian memang ya.
1: Iya.
0: Lagu apa iya. kayak apa namanya kalau didengerin kayak lagunya ini. Malam Chaos ini kayak gitu-gitu. Ah,
2: ya. Iya, lagunya
0: ya,
2: Nekila. Iya.
0: Iya, ya. Apa namanya?
2: Punya Nekila
0: ya? Nekila. Ada yang suka lagunya Nekila mungkin teman-teman?
1: Semua ya, saya suka.
0: Suka ya, suka, istimewa suka. Eh kalau drummer Cili, gimana drummer Cili? Kamu pas apa namanya pas ngedrum kamu gak pernah salah kamu? Gak pernah?
1: Pernah
0: juga salah? Pas nyanyiin lagu Sinyal Cinta ini, pernah?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: Pas awal-awal.
0: Tapi gak nangis kan? Gak ya?
4: Gak. Dia ketawa-ketawa pasti.
0: Oh, pasti ketawa-ketawa. Berarti ceria banget berarti drummer Cili gitu ya. Istimewa Mbak Kia.
4: Mbak Kia.
0: Lanjut lagi. Nah, Sinyal Cinta, ngomongin soal Sinyal Cinta. Sebenarnya apa sih yang paling kalian sukain dari karya kalian ini? Yuk, siapa yang mau jawab? Ajeng dong, Ajeng jawab, Ajeng.
4: Diam mulu. Apa yang paling kamu sukain dari lagu Sinyal Cinta ini?
2: Relate.
0: Enak didengar. Enak didengar. Ajeng sebagai apa tadi?
1: Basis.
0: Basis ya, terus apa lagi?
1: Ya udah itu aja.
4: Bagian apa gitu yang kamu suka?
0: Partnya kan ada beberapa part tuh dari verse terus chorus kayak gitu. Part yang mana yang paling suka? Semuanya, wah. Tapi emang apa jujur lagu ini enak banget teman berdua gitu ya. Nanti mungkin aku bakal puterin lagi teman berdua untuk lagunya ya. Entah apa namanya, kayaknya emang harus sering diputar di berdua ya. Boleh ya teman-teman ya?
1: Boleh.
0: Wah, istimewa. Terus, nah ini nih. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman yang paling disukai dari lagu Sinyal Cinta, ayo siapa lagi? Kalau Ajeng tadi semuanya katanya. Kalau yang lainnya gimana?
4: Kalau saya bagian melodi sih, itu kayak asik.
0: Melodi ya?
4: Soalnya duet nih sama si Tasya.
0: Oh gitu?
4: Saya kan first time duet gitu. Jadi kayak norak-norak dikit gitu.
2: Gak apa-apa lah.
0: Kalau Gia yang mana Gia?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya juga. Kalau Kaila ya?
1: Iya.
0: Yang paling
4: bagian vokal.
0: Vokalnya dari Aiko.
4: Bagian
0: Kaila vokal juga ya?
1: Enggak, Kaila keyboard.
0: Oh, keyboard. Oke. Okay. Oh, Aiko doang vokalnya ya?
1: Iya.
0: Apa? Yang part mana yang paling suka kamu?
4: Yang maksud dia vokal tuh kayak verse 1.
0: Over satunya ya. Wih, kalau Aiko sendiri yang mana? Yang part yang paling disukain?
1: Semuanya sih.
0: Semuanya. Soalnya kamu yang nyanyi. Oke, teman berdua ya. Emang seru banget kalau misalkan ngobrol sama bocil-bocil ini, teman berdua. Kayaknya banyak cerita gitu ya. Tapi kayaknya mereka juga masih malu-malu mau cerita gitu. Suka dukanya di lagu ini apa? Ayo.
2: Siapa yang mau duluan?
1: Tasya.
2: Oke. Aku sih sukanya tuh banyak sih. Kalau dukanya paling kan saya baru-baru nih. Jadi apa ya, nervous. Terus chordnya juga kepleset gitu. Aku takut dijudge sama mereka. Ternyata enggak, mereka tuh baik banget semuanya. Enggak ada yang ngejudge, enggak ada yang bisik-bisik.
1: Karena di manajemen Dani Musik nih enggak boleh ada yang bisik-bisik tuh.
0: Gitu ya. Semuanya harus sefrekuensi, harus betul. Kompak ya. Terus apa lagi suka dukanya? Siapa lagi?
1: Aku dukanya enggak ada sih.
0: Suka terus ya.
1: Suka kayak asik aja gitu kayak kita bisa gerak bareng gitu di lagu itu. Kayak gitu.
0: Ya, istimewa ya. Udah di bisa di ini enggak? Udah bisa di dengerin di platform apa aja gitu.
1: Gimana ya? Enggak tahu ya, kayaknya baru YouTube deh.
0: YouTube. Oh, berarti udah ada video klipnya juga?
1: Atau belum keluar? Atau ya? Belum keluar kayaknya. Ya, bentar lagi keluar.
0: Oh, lagu ini apa namanya mau dirilis masih ya, gitu ya?
1: Baru mau dirilis.
0: Ya. Oke, Taman Berdua ya. Jadi ini adalah karya yang fresh. Wah. Ini apa namanya? Istimewa banget berarti Pro 2 tadi udah diputerin di sini teman Pro 2 ya. Joss pokoknya dari teman-teman Aurora ya. Berarti ini first time kalian bawain single kalian di radio.
1: Yes.
0: Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2 ya, kita bakalan balik lagi sesaat lagi untuk ini apa namanya? Mendengarkan suara emas dari teman-teman Aurora. Boleh ya kita dikit aja gitu. Refnya doang mungkin kayak gitu, boleh ya. Dan
1: boleh
0: juga
1: ya, Aiko, boleh ya.
2: Boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang penasaran sama suara aslinya Dek Aiko seperti apa teman berdua, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Wah, baik teman bro dua ya. Ini aku pengen dengerin refnya dikit dong. Boleh nggak lagunya nih dinyanyiin dikit? Refnya doang aja deh.
1: Boleh lah.
2: Boleh deh.
0: Siapa? Aiko ya.
2: Iya.
0: Mas.
2: Ayo. Sekarang nih?
0: Iya dong.
1: Masa besok?
2: Sinyal-sinyal cintaku mulai menyala. Gak butuh caption buat bilangnya iya. Kamu satu-satunya paling berharga.
0: Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren, keren, keren teman berdua ya. Ini semoga lagunya bisa ini ya, bisa tembus dan melejit nanti ya teman-teman ya. Bisa boom lah.
2: Amin.
0: Apa nih, apa namanya harapan kalian apa di lagu ini? Satu-satu deh, gak apa-apa. Kalau Ewin harapannya semoga lagu ini melejit gitu. Kalau kalian apa tuh?
2: Kalau aku dikenal banyak orang gitu harapannya.
3: Kalau aku semoga bisa menghasilkan duit.
0: Oke, terus?
1: Kalau aku semoga lagu ini bisa bantuin orang mengekspresikan diri.
0: Mengekspresikan diri, oke, okay, terus?
4: Ayolah. Semoga viral sampai seluruh Indonesia.
0: Wih, terus, terus, terus.
1: Luar negeri juga dong.
0: Luar negeri juga, harus. Terus, Ajeng, apa Ajeng?
4: Apa ya?
0: Semoga.
1: Semoga apa?
0: Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun dong.
4: Semoga lagunya viral.
0: Semoga lagunya viral. Kalau adik kecil, gimana adik kecil?
4: Semoga dikenal banyak orang.
0: Wih, keren. Boleh tepuk tangan untuk Aurora Band. Nomor berdua ya. Oke, okay, jadi teman pro 2 itu adalah harapan kita semuanya, harapan dari Aurora dan juga Ewin juga berharap semoga lagu ini bisa tembus teman pro 2 ya, dan juga bisa dikenal di seluruh dunia ya. Benar?
4: Yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Kita kalau gitu teman pro 2, dan ini enggak kerasa juga udah kurang lebih 1 jam menemani kalian semuanya teman pro 2 untuk ngobrol bareng sama Aurora Band. Gitu ya. Manggung paling deket di mana nih?
2: KCM
0: ya. Semoga lancar nanti manggungnya ya.
4: Amin.
0: Oke, dan ditunggu karya-karya yang lainnya, oke?
1: Siap.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, aku mau ucapin juga terima kasih untuk teman berdua semuanya dari Pro2 FM RR Jember, Pro2 FM RRI Surabaya, Pro2 FM RRI Malang, dan juga Pro2 FM RRI Sumenep teman Pro2 ya. Jadi semoga kita semuanya sehat selalu, dan yang pasti berjumpa lagi di Music Live Chat berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur. Aku Ewin Ramadan pamit, dan juga
1: Aurora
0: pamit undur diri teman.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 086-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 Prodo FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, barengan gue Zalkarni ya di Jaga Malam. Seperti biasa dong, kita akan tahu nih di weekend untuk malam minggu malam hari ini. Kita requestan ya teman Prodo. Jadi buat kalian nih yang mungkin lagi keluar sama doi atau lagi nongkrong, dan mungkin ada yang lagi gabut, gak apa-apa. Nah terutama nih yang buat gabut nih, requestan yuk bareng kita di Prodo FM 96. Request lagu apa aja nanti aku puterin kok. Nah nanti bisa di komen ya di platform medianya kita, di IG, Facebook, WhatsApp, TikTok, boleh gak apa-apa, nanti kita ini baca kok komenan kalian. Jadi malam ini bareng aku requestan yuk di Prodo FM 96, lagu apa aja yang kamu suka pasti aku puterin dan aku sediain. Oke, ditunggu ya teman Prodo requestannya di weekend untuk malam minggu malam hari ini.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Sembari nunggu requestan dari teman-teman Prodo ya, ada sedikit informasi juga nih tentang Budi Doremi nih. Jadi Budi Doremi ini ajak pendengar belajar memilih diri sendiri lewat cinta diri sendiri nih. Budi Doremi kembali menyapa nih penikmat musik Indonesia lewat single terbarunya yang bertajuk Cinta Diri Sendiri. Nah, jadi masih mengangkat tema cinta nih. Kalau ini Budi menghadirkan sudut pandang yang berbeda ya, dengan mengajak pendengar memahami pentingnya berhenti mengejar sesuatu yang gak memilih mereka. Jadi ini ya artinya, jangan dipaksakan lah. Kalau cinta sudah tidak memiliki, percuma gitu. Mulai memberikan perhatian kepada diri sendiri. Nah, cinta diri sendiri menjadi pengingat bahwa terlalu sibuk memahami orang lain terkadang membuat seorang ini lupa ya untuk memperhatikan kebutuhan sendiri gitu. Nah, teman-teman, melalui lagu ini Budi Doremi juga menyampaikan pesan bahwa enggak semua hal harus terus diperjuangkan, terutama ketika kita sudah memberikan usaha terbaik tetapi tidak mendapatkan tempat yang sama dalam kehidupan orang lain gitu. Berbeda ya dari karya-karya Budi yang kerap menghadirkan nuansa melankolis nih, single terbaru ini terasa lebih ringan, hangat dan penuh energi pastinya ya. Perpaduan ukulele dan biola menghadirkan warna musik yang santai. Jadi apa ya, membuat pesan tentang cinta dan mencintai diri sendiri ini disampaikan dengan cara yang lebih segar ya, dan dekat dengan keseharian pendengar gitu. Disampaikan dengan cara yang lebih segar dan dekat dengan keseharian pendengar, lagu ini juga mengajak pendengar memahami bahwa mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti merupakan bagian dari bentuk cinta kepada diri sendiri. Nah, cinta diri sendiri seolah menjadi momen untuk melakukan refleksi. Setuju kan? Setuju dong dengan lagunya Budi Doremi yang satu ini. Nah, jadi bisa dibilang melepaskan kebutuhan akan validasi ya, serta menyadari nih bahwa setiap orang memiliki peran penting nih dalam hidupnya sendiri. Jadi gak hanya melalui musik ya, pesan ini juga turut diperkuat lewat video musik yang melibatkan Ardit Erwanda, Zul Panjul, dan Sanika Acita. Kehadiran ketiganya ini menghadirkan perpaduan karakter nih yang berbeda sehingga menghasilkan visual yang ringan, segar, dan penuh kekacauan yang menyenangkan. Kekacauan tapi yang menyenangkan ya. Cinta Diri Sendiri merupakan kelanjutan dari single Ada Untukmu dan menjadi bagian dari mini album atau EP Budi Doremi yang akan datang nih. Lagu ini menjadi salah satu bagian dari perjalanan musikal Budi dalam mengeksplorasi cerita tentang cinta dari sudut pandang yang lebih luas gitu, termasuk hubungan seseorang dengan dirinya sendiri ya. Melalui single ini, Budi Doremi ingin mengajak pendengarnya menyadari bahwa diri sendiri ini bukan sekedar pelengkap dalam perjalanan hidup. Ada kalanya kita perlu berhenti mengejar, menerima keadaan, kemudian memilih untuk melangkah demi dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu. Weekend Hits, your hits update music.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

kelelahan itu terlihat. Ada yang tampak dari wajah, ada yang terdengar dari suara. Namun ada juga kelelahan yang diam-diam tinggal di dalam kepala. Kelelahan yang tidak terlihat, tapi terasa setiap hari.

0: Ref, kamu kenapa dari tadi diem aja?
1: Enggak apa-apa.
0: Kalau orang bilang enggak apa-apa, biasanya justru ada apa-apa.
2: Kalian masih di kampus?
0: Iya, ini Refka lagi mode mikir berat.
2: Apa yang dipikirin?
1: Semua.
0: Jawaban paling enggak membantu sedunia.
1: Hei, kadang tuh aku capek sendiri loh.
2: Capek kenapa?
1: Ya, mikir banyak hal.
0: Contohnya?
1: Takut gagal lah. Takut salah lah. Takut gak cukup baik lah.
0: Ref, itu mah bukan overthinking lagi.
1: Terus?
0: Itu mah paket lengkap.
2: Ref, kalau dipikirin terlalu penuh, kopi aja gak cukup loh.
0: Berarti butuhnya apa dong?
2: Tidur.
1: Nah, itu tuh kadang yang sulit.
0: Kenapa sulit?
1: Kalau tidur, pikiran malah datang lagi.
0: Berarti otakmu kayak grup WA dong.
1: Kenapa?
0: Nggak pernah sepi.

0: Aku juga pernah capek banget.
1: Serius?
0: Iya.
2: Kamu kan kelihatannya santai terus nih.
0: Itu strategi.
1: Hah? Strategi?
0: Kalau kelihatan panik, yang lain ikut panik.
1: Kadang aku juga merasa sendirian.
2: Padahal kamu kan gak sendirian.
1: Ya tapi rasanya begitu, Nis.
2: Karena kamu jarang cerita, kata mbahku nih ya. Mun bede masalah, atreta kata retana.
1: Artinya?
2: Kalau ada masalah, cerita sama saudara.
1: Berarti kalian taretan ya sekarang?
2: Sudah dari lama kali.
1: Nah kalau gitu, aku mau cerita.
0: Silahkan.
1: Aku takut masa depan, Mel.
0: Sama.
2: Aku juga.
1: Lah, kalian juga?
0: Ya jelas lah.
1: Kirain cuma aku.
2: Kalau semua anak muda dikumpulin,
1: terus?
2: 90% pasti bilang, masa depan gimana ya?
0: 10% sisanya?
2: Lagi tidur.

0: Mel, aku baru sadar sesuatu loh.
1: Apa, Rev?
0: Ternyata capek itu normal.
1: Yap. Yang penting, jangan sampai dipendam sendiri.
2: Karena pikiran kalau ditahan terus,
0: kamu bisa meledak.
2: Atau minimal bikin sakit kepala.
3: Dasar anak muda, sering terlihat kuat. Tertawa, bercanda, berlari mengejar mimpi. Namun di balik itu semua, ada juga ya hari-hari ketika mereka merasa lelah. Dan itu gak apa-apa. Karena menjadi manusia berarti boleh merasa capek. Yang penting, kita tidak berjalan sendirian.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dengerin single of the week untuk tahu lagu terbaru Indonesia ataupun mancanegara. Single of the week. Selamat kemana merah di Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, we back di Single of the Week. Selamat malam semuanya. So yuk enjoy lagu-lagu baru di kita yang ada di Single of the Week malam hari ini ya. So kita awali dengan singlenya Lady Gaga yang rilis di 3 Februari 2025 ini. Dan Lady Gaga memperkenalkan lagu barunya Abracadabra. Kok kayak lagunya Mulan Jamila ya? Ini Abracadabra versi Lady Gaga, teman Pro 2. Dan saat jeda iklan Grammy Awards pada beberapa waktu yang lalu, lagu Dansa Bertempo Cepat ini menjadi bagian dari album Mayhem yang akan dirilis di 7 Maret mendatang. Video musiknya digarap bersama dengan Lady Gaga, Paris Goebel, dan juga Bethany Fergus ya, dengan koreografi yang melibatkan 40 penari. Wow, it's amazing sih.

Single of the Week. Datang Pro 2, yuk kita ke single berikutnya. Ada Lisa yang berkolaborasi dengan Doja Cat dan juga Ray dalam single Born Again, lagu bertema pemberdayaan diri pasca putus cinta. Video musiknya menampilkan 5 bagian dengan berbagai kostum dan juga konsep yang dramatis. Lagu ini menjadi single keempat dari album debut Lisa, yakni Alter Ego, yang akan rilis di 28 Februari. Nah, kalau lagu yang satu ini rilis di 6 Februari.

single of the week. Now aku punya single dari Doichi, Nosebleeds. Setelah meraih Grammy untuk Best Rap Album, Doichi merilis single baru berjudul Nosebleeds. Lagu ini diproduksi oleh Jonas Jabrek dan mengangkat kisah perjalanan karirnya serta tantangan yang dihadapinya. Nosebleeds menjadi simbol kepercayaan diri dan keberhasilan Doichi di industri musik rap. Lagu ini rilis di 3 Februari.

Single of the Week. Tempat berdua, this is Dreaming from Domdola. Ya, ini merupakan single yang dirilis bersama Daya sebagai debutnya di label Good Fortune. Lagu ini memiliki melodi simple namun catchy dengan vokal Daya yang memberikan nuansa unik. Dom ini terinspirasi dari momen ketenangan yang tiba-tiba terganggu oleh keraguan. Rilis di 2 Februari.

Single of the Week. Malam hari ini aku punya Rema. Rema yang kembali dengan single Baby Is It a Crime, yang menggunakan sampel dari lagu klasik Said It Is It a Crime ya. Perpaduan jazz dan juga afrobeats membuat lagu ini memiliki karakter unik. Rema semakin mengukuhkan dominasinya di industri musik global setelah meraih nominasi Grammy pertamanya tahun ini. Wow, congratulations. Lagu ini rilis

single of the week. Ada Givion juga, Givion yang menghadirkan lagu penuh emosi judulnya 20s yang merefleksikan hubungan masa lalunya di usia 20-an nih. Diproduksi oleh Seven Thomas dan juga Manish Bidaye, lagu ini menggambarkan kisah cinta yang kandas dan penyesalan di masa muda. Rilis di 7 Februari.

single of the week. Masih sebuah lagu yang rilis di 7 Februari teman Pro 2, ada di 4VD yang berilis single One More Dance sebagai bagian dari album debutnya Om Withered yang akan rilis di 25 April mendatang. Lagu ini menampilkan sisi romantisnya dengan lirik yang menggambarkan keinginan untuk berdansa sebelum perpisahan, diproduksi oleh Ryan Tedder dan juga Taylor Spray. Lagu ini membawa nuansa pop klasik yang matang.

Single of the Week. Teman berdua, this is Elton John dan juga Brandy Corleil mengumumkan album kolaborasi Who Believes in Angels yang akan rilis pada 4 April mendatang. Sebagai pembuka, mereka merilis single berjudul sama yang mencerminkan kebahagiaan di tengah dunia yang penuh gejolak. Album ini juga melibatkan musisi tamu loh, misalnya ada Chad Smith, Josh Klinghoffer, dan juga Pino Palladino. Lagu ini rilis di 5 Februari.

single of the week. This is our last song. We have David Archuleta with Freedom. Wah, akhirnya David Archuleta ini merilis cover lagu Freedom untuk merayakan ulang tahun ke-35 lagu legendaris George Michael dengan aransemen modern dan produksi oleh Phil Lawrence. Lagu ini membawa energi baru tanpa menghilangkan makna aslinya. Dan David mengungkapkan bahwa lagu ini memiliki makna personal baginya dalam perjalanan menemukan kebebasan dia. Lagu ini rilis di 7 Februari.

single of the week. Well, teman berdua, how was the worst song malam hari now single of the week? You ready untuk menikmati lagu-lagu ini di playlistnya kita setiap hari? Tongkrongin terus, berdua. Dan untuk malam hari ini, udah dulu ah. Minggu depan, kita balik lagi dengan lagu-lagu baru on single of the week. Have a nice weekend. Bye! See you on single of the week.

0: bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Music Berdua.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja programa 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengan teman pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggung jawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggung jawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha. Wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan, memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM

0: kelas rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tapi kamu kok loyo?
1: Gak punya duit buat jajan ya sama Arthur di ini ya, dimarahin ya sama papa mama ya.
0: Ini tanggalnya tanggal tua banget, jangan jajan terus, nongkrong terus ya kan. Oke, kali ini kita di Spada bareng Indah teman Pro 2. Daripada kamu cuma scrolling doom di kasur stuck ya di ofiti kamu di akhir pekan ini, aku mau ngajak-ngajak kamu reframe cara pandang kita tentang traveling teman Pro 2. Dijelajah tentu saja ya. Kita sekarang mau kemana? Exploring new places is not just about aesthetic for your feet teman Pro 2, but it's literally about expanding your perspective. Dan pagi ini kita bakal deep dive ke spot-spot seru yang enggak cuma kekinian tapi juga punya value ya, yang stunning banget teman Pro 2 pagi ini. Kemana ya? Kemana? Ah, enggak bisa tebak ya. Berarti kamu enggak ikutin kemarin jelajah di Sabtu kemarin. Kita masih di Provinsi Nusa Tenggara Barat teman Pro 2 ya. Kalau kemarin mungkin Lombok Timur ya. Nah, sekarang bagiannya kemana tuh? Mau ke timur, ke tengah, ke selatan? Emang ada Lombok Selatan? Gak ada kali, Indah. Ya udah, dijelajah bareng Indah pagi ini. Ngawur deh.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro
1: 2. Kita ke Lombok Tengah, teman Pro 2. Ya, Loteng katanya disingkatnya. Di kabupaten ini tempat wisatanya itu bukan liburan, bukan tempat liburan biasa ya, melainkan hub strategis Nusa Tenggara Barat. Karena di situ ada Bandara Internasional Lombok. Ya kan, di Praia, dan ada KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang memadukan world class sport tourism dengan keanekaragaman ekosistem mulai dari pesisir bertipikal pasir merica. Nah, tahu kan? Gak tahu ya? Wah, keren tuh di sana ya. Bentang alamnya juga ada perbukitan, kars ya, hingga warisan budaya kebudayaan Sasak yang sangat autentik. Selain spot wisata, nanti kita juga akan ngomongin tentang ini teman Pro 2, budaya dan juga kuliner tradisional sana ya. Nah, kalau kamu cuma mikir Lombok hanya tentang Senggigi, you are totally missing out teman Pro 2. Lombok Tengah itu hidden gem yang paket lengkap, pake banget. Dari yang sifatnya high speed adrenalin sampai yang chill out coastal estetik, ada semua teman Pro 2. Karena di situ ada pintu masuknya ya juga ya. Ada Bandara Internasional Lombok tadi yang Indah udah bilang di Praia gitu. Jadi kamu begitu landing, vibe liburannya langsung kerasa tanpa perlu jalan di darat berjam-jam gitu. Gitu ya. Oke. Yang jelas yang pertama adalah sirkuit Mandalika, teman Pro 2. Ya enggak asing banget dong yang namanya Mandalika International Circuit ini. Tapi insight-nya bukan cuma soal ajang balap dunia kayak MotoGP atau World SPK gitu ya. Tapi sirkuit ini punya lintasan itu 4,31 km dengan 17 tikungan yang punya konsep street circuit yang langsung berhadapan sama perbukitan dan juga lautan lepas. Weh, ini kok boleh, seneng banget ini, paket lengkap ya kan. Fun fact-nya, teman Pro 2, aspal yang dipakai di sirkuit Mandalika ini berteknologi Stone Mastic Asphalt atau SMA, salah satu yang terbaik di dunia karena daya cengkramnya tinggi meski cuaca panas ekstrim, katanya gitu. Saat gak ada balapan, gak ada race, kamu bisa ikut program track day, bisa keliling naik sepeda juga di situ, atau sekedar go-kartan di paddock area. Ini vibes-nya benar-benar world class, tapi tetap dapat banget breeze angin pantai Lomboknya gitu teman Pro 2. It's absolute flex to be here. To be there teman Pro 2. Kan di sana, di Lombok Tengah.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, enggak jauh dari sirkuit Mandalika ada Pantai Kute Mandalika. Tapi kamu jangan bingung ya teman Pro 2, jangan sampai ketukar, jangan confuse juga sama Kute Bali. Jadi ini Pantai Kute yang ada di Lombok Tengah ini punya tekstur pasir yang unik banget teman Pro 2, karena dia bentuknya itu bulat-bulat kecil mirip merica atau biji lada. Gede segede itu teman Pro 2 ya kan. Nah, kalau di Pantai Lombok misalnya di Sumenep itu kan pasirnya halus banget kan. Nah itu enggak gitu, kayak apa namanya, anunya kepiting itu loh, kepiting yang kecil-kecil. Nah itu kan suka bikin kayak gitu tuh, bulutan kecil. Nah seperti itu teman Pro 2, cuma dia kan pasir agak keras gitu. Dan berbicara secara geologi, tekstur pasir ini terbentuk dari pelapukan batu karang laut alami selama ribuan tahun. Dan kamu yang suka surfing ya, nah, ombak di Pantai Kute Mandalika ini ramah banget buat pemula sampai yang intermediate level. Dan di sepanjang pesisirnya udah tertata rapi dengan adanya pedestrian walk, terus ada cafe shop estetik juga di situ sama bazaar space ya. Basically ini tempat paling pas buat kamu kita yang mau walk from beach atau sekedar cari mindful moment sambil nungguin sunset. Super terapik teman-teman. Pantai Kute Mandalika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Lagunya Reva sama Fauna itu ya. Aku pengen menikah. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya gitu. Oke, baik lagi sama Pro 2 di Jelajah Pro 2. Kali ini kita masih di Lombok Tengah, Mampro 2 ya. Kalau kamu mau dapat insight budaya yang deep, nah kamu wajib visit Desa Adat Sade atau Desa ND di Rambitan ya, Mampro 2 ya, di Lombok Tengah. Warga suku Sasak di situ ya masih mempertahankan pola hidup leluhur secara otentik di tengah gempuran modernisasi. Bangunan rumahnya itu dinamakan Balai Tani. Kamu sering lihat nggak sih yang dia agak mengerucut ke atas gitu rumahnya tuh, ininya atapnya ya kan, alang-alang, dindingnya juga masih pakai anyaman bambu ya kan, yang beberapa waktu lalu ada yang terbakar ya kan. Nah itu dia. Uniknya lantai di Balai Tani ini, teman Pro 2, itu diusap secara berkala menggunakan kotoran kerbau yang dikeringkan katanya gitu. Sounds weird ya. Tapi secara ilmiah, amonia dalam kotoran kerbau yang memadat itu justru berfungsi sebagai perekat alami. Terus juga mengusir nyamuk ternyata, Mampro 2. Walah. Dan juga membuat suhu ruangan itu di dalamnya ya masih apa namanya? Sejuk gitu. Ah, kacau. Tapi kan bau. Bagaimana itu? Selain itu, Mampro 2, di Desa Adat Sade dan Ende ini juga kamu bisa belajar menenun kain gitu. Kain tenun ikat langsung dari para pengrajinnya ya. Pengrajin lokalnya. Tapi nanti kita akan ngomongin lebih dalam lagi tentang Desa Adat Sade dan juga Desa Adat Ende yang ada di Rambitan Lombok Tengah ini di jam berapa ya? Jam 8 nanti atau jam 9 ya. Ya pokoknya tungguin lah ya, nomor 2 ya. Culture shock in a very good in educational way, nomor 2. Terus bersama Indah di Jelajah Pro 2.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.